0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.

Oh, saudara, bentrokan yang melibatkan sejumlah pemuda di Desa Ariate dan Dusun Tanah Goyang, Desa Loki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat, mengakibatkan dua warga mengalami luka akibat senjata tajam. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026 dini hari dan saat ini tengah ditangani aparat kepolisian. Kapolres Seram bagian Barat AKBP Andi Zulkifli SIK MM menjelaskan bahwa insiden bermula saat sejumlah pemuda Desa Ariate menghadiri pesta rakyat atau acara joget yang berlangsung di Dusun Tanah Goyang. AKBP Andi Zulkifli mengatakan pihak kepolisian telah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan situasi dan mencegah terjadinya gangguan keamanan yang lebih luas. Saat ini 4 orang yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan. Ia menambahkan kondisi keamanan di wilayah Ariate dan Tanah Goyang berangsur kondusif. Arus lalu lintas yang sempat terganggu telah terkembali normal. Aparat keamanan terus melakukan patroli pengamanan pada titik-titik strategis serta berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna menjaga situasi tetap aman serta mendorong penyelesaian masalah secara damai. Informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikutinya di rri.co.id.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

Buat saudara yang suka nonton Netflix, ini ada sedikit cerita dari Netflix. Ada sedikit masalah yang terjadi di Netflix. Tapi sebenarnya saya terlalu mempengaruhi juga buat saudara. Nah, ini terkait dengan aktor Hollywood Keanu Reeves. Mungkin buat saudara tahu. Nah, aktor Hollywood ternama ini secara resmi mengajukan surat permohonan keringanan hukuman kepada pengadilan federal terkait kasus hukum. Tapi bukan dia ya, Pak Saudara, bukan dia. Sekilas kayaknya, waduh, dia bermasalah pada sebenarnya. Ini menjerat sutradara Clark Rins. Dilansir dari NBC, Rins ini dinyatakan bersalah atas kasus penyalahgunaan dana produksi senilai lebih dari 10 juta dolar atau sekitar 178,5 miliar rupiah. Milik raksasa streaming Netflix. Wah, luar biasa, Netflix uang keping paling banyak nih. Jadi, saudara, hubungan kerja keduanya ini bermula dari proyek film fiksi ilmiah akan berjudul Conquest. Mungkin saudara sunonton kah? Ah, kalau langganan Netflix pasti sunonton lah. Atau kalau belum bisa cek saja. Nah, jadi akan bermula dari itu, film Conquest ini. Proyek ini awalnya diproduksi secara mandiri sama si Rins ini dan Keanu Reeves ini, sebelum akhirnya akhirnya dibeli oleh Netflix di tahun 2018 dengan total komitmen anggaran mencapai 55 juta dolar atau 982 miliar rupiah. Tapi setelah Netflix mentransfer dana tambahan sebesar 11 juta dolar atau 196 miliar pada 2020. Nah, Rins dia justru melarikan sebagian besar uang tersebut ke rekening pialang pribadi. Jadi dia pakai uang itu untuk investasi di pasar saham dan mata uang kripto. Lalu dia ada beli berbagai barang merek bermewah, barang mewah termasuk mobil Rolls-Royce dan Ferrari. Jadi, Bapak Saudara, dalam surat resmi yang diajukan ke pengadilan, Keanu Reeves ini meminta hakim untuk memberikan belas kasihan dalam menjatuhkan vonis kepada Rins. Iya, jadi Bapak Saudara, Don Dua ini kan sobat tamang baik toh. Jadi Keanu ini dia tahu betul siapa Rins dan dia tahu bahwa Rins ini orangnya sangat baik. Jadi menurut dia memang punya kondisi mental kesehatan lagi buruk. Karena tekanan dari tekanan emosional film yang dorong produksi itu. Jadi makanya itu dia minta pengadilan untuk memberikan belas kasihan keringanan begitu toh. Nah, jadi bintang John Wick ini menggambarkan dia seperti itu, sosok yang sangat berbakat, kreatif dan pada dasarnya memiliki hati yang baik. Nah, terus yang jelas Reeves menegaskan bahwa ia berniat untuk membenarkan tindakan kriminal yang dilakukan Rins, membenarkan. Tapi hanya memohon agar pengadilan memberikan pertimbangan aspek kemanusiaan dan kondisi mental sang sutradara saat menentukan masa hukuman. Jadi, Pak Saudara, setelah memenangkan hak tayang Conquest, Netflix memberikan kucuran dana besar kepada Rins ini. Tapi alih-alih menyelesaikan film tersebut, perilaku Rins di lokasi syuting justru menjadi tidak menentu. Nah, jadi laporan investigasi mengungkapkan kalau Rins ini menggunakan sisa dana produksi dari Netflix untuk berspekulasi di pasar saham. Jadi begitu, Pak Saudara. Oke, kita mesti tahu nanti dia punya ke depan bagaimana, nanti bagaimana. Oh iya, kalau penasaran cari saja filmnya. Apakah memang sudah diproduksi dan sudah ditayang di Netflix? Nanti coba cek saja, Pak Saudara ya. Katong masih di Pro Ampa, suara budaya Maluku karena katong Indonesia.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Masih dengan Tawang di sini di Pro Ampa, masih Mbak Tamang Mbak Saudara dengan Donci Donci dan juga kabar-kabar ya untuk Mbak Saudara semua. Yang paling terupdate sekarang ini nih, ternyata ya kemarin tuh mungkin Mbak Saudara ada yang sempat lihat atau baku lewat begitu ya dengan rombongan anak-anak muda yang pawe. Nah, jadi ternyata nih Mbak Saudara, Dong itu menang di lomba futsal. Nah, jadi Dong menang di lomba futsal, makanya Dong pawe untuk merayakan selebrasi gitu. Selebrasi Dong mau kemenangan, kira-kira begitu. Jadi Mbak Saudara, turnamen futsal Wali Kota Cup Pemuda Urimeseng resmi ditutup pada hari Jumat 30 Mei 2026. Setelah berlangsung dari 16 Mei 2026, kegiatan ini diikuti oleh 33 tim menjadi ajang kompetisi olahraga sekaligus sarana pembinaan generasi muda melalui semangat sportivitas dan kebersamaan. Jadi setelah melalui pertandingan yang berlangsung selama kurang lebih 2 pekan, Mbak Saudara, tim Benteng Putra berhasil keluar sebagai juara pertama. Selain juara pertama dan kedua, panitia juga menetapkan juara ketiga dan keempat serta memberikan penghargaan individu kepada top skor, best keeper dan juga best player. Acara penutupan berlangsung meriah dan dihadiri oleh Wali Kota Ambon yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Kota Ambon bersama Asisten Satu Kota Ambon, Kapolsek Sirimau, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. Kemudian ada pengurus Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Cabang Silo, tokoh masyarakat, serta para ketua RT setempat. Dalam sambutannya, Pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh peserta yang sudah menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama turnamen berlangsung. Dan pemerintah juga menilai kegiatan ini menjadi salah satu wadah positif dalam mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda di bidang olahraga. Menurut Ketua Panitia Hesya Tamtelehitu mengatakan keberhasilan pelaksanaan turnamen ini merupakan hasil kerjasama dan juga dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, organisasi kepemudaan maupun masyarakat. Dan tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa minat dari generasi muda ini terhadap olahraga futsal di Kota Ambon itu akan terus berkembang dan perlu mendapat perhatian serta dukungan berkelanjutan. Jadi diharapkan bahwa turnamen futsal Wali Kota Cup ini bisa menjadi agenda tahunan yang konsisten dilaksanakan sebagai sarana pembinaan atlet muda dan pengembangan olahraga di tingkat komunitas. Mbak Saudara, infonya nanti Mbak Saudara baca lengkap di rri.co.id saja ya. Mbak Saudara baca saya di situ, sekali lagi di rri.co.id. Dan Mbak Saudara masih di Deng Betang Lisa menemani Mbak Saudara Batamang sampai nanti di jam 11 siang. Jadi untuk Mbak Saudara yang masih menikmati hari libur ya, setelah tadi mungkin untuk yang di instansi pemerintah, kemudian TNI Polri melaksanakan upacara bendera dalam rangka Hari Patimura, ya kali ini sudah jalan pulang lagi karena memang hari ini hari libur. Tapi apresiasi buat para pegawai, para warga negara yang melaksanakan upacara dan kebanyakan kordon semua karena masih ingat bahwa hari ini hari kesaktian Pancasila. Semangat untuk buat saudara semua, semoga spirit dari visi dan misi, spirit dari Pancasila, semangat Pancasila ini tetap katong jaga supaya katong bisa hidup dengan aman, tenang dan nyaman. Ya, katong balik lagi dengan donci-donci yang ada di Pro Ampa, suara budaya Maluku, karena katong Indonesia.

0: bantu aku bikin PR dong.
1: Aduh, sebentar dulu. Mama lagi balas SMS-nya Tante Mira.
0: Pak, bantu aku bikin PR dong.
2: Nanti ya, nak. Papa selesaikan dulu mainan game. Nanti papa kerja lagi.
0: Kakak, bantu aku dong bikin PR.
3: Kakak juga lagi bikin PR, dek.
0: Kemana lagi ya?
2: Sayangi anak Anda. Berikan perhatian khusus bagi mereka. Karena masa depannya ada di tangan Anda.
4: Dan 10,1 FM RRI Ambon, suara

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Tuhan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ika Purnamasari.
5: Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang.
6: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

tepat untuk menjaga daya tahan tubuh, tentunya bahwa saudara harus mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan juga minuman. Salah satu minuman yang sehat bahwa saudara dapat ini bisa menjaga daya tahan tubuh biar kuat dan melindungi ketumpun tubuh dari berbagai penyakit, terutama di tengah perubahan cuaca sekarang ini nih. Salah satu cara alami dan efektif untuk meningkatkan imunitas adalah dengan mengkonsumsi minuman herbal, Pak Saudara. Akang terbuat dari tanaman tradisional, dia terus kaya dengan antioksidan, vitamin lah pokoknya, dan juga senyawa antiinflamasi. Minuman herbal menjadi solusi praktis untuk menjaga kesehatan Pak Saudara, dan beberapa minuman yang bisa menjadi rekomendasi buat Pak Saudara adalah pertama wedang jahe, kunyit asam, sari temulawak, kemudian jamu beras kencur. Nah, itu minuman-minuman yang bisa membuat Pak Saudara tubuh fit dan sehat. Nah, kalau jahe ini katong su tahu lah akan sebagai bahan herbal yang ampuh meningkatkan sistem imun. Kandungan gingerol dalam jahe bersifat antioksidan dan antiinflamasi yang mampu melawan radikal bebas serta mengurangi risiko infeksi. Jadi selain itu jahe juga bisa meredakan gejala flu, meningkatkan sirkulasi darah dan membantu ketumpung tubuh ini supaya dia bisa melawan infeksi virus dan bakteri. Akan cukup campurkan 2-3 cm jahe yang sudah digeprek dengan 300 ml air, lalu tambahkan madu, perasa jeruk, ya sudah. Kalau ada jeruk yang lebih asli, yang jeruk asli ya lebih bagus lah ya. Jadi untuk ada akan pun cara-cara buat tuh nanti Pak Saudara cek saja di rri.co.id. Ya, ketong lanjut lagi dengan Donci Donci yang saat ini Pak Saudara dengar di Pro Ampa Suara Budaya Maluku.

0: Pendengar, Maluku memiliki beragam produk kreatif yang dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Salah satu produk kreatif yang telah ada sejak zaman dulu adalah kain tenun ikat tanimbar. Tenun ikat tanimbar merupakan salah satu jenis kain tradisional Indonesia yang berasal dari Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Saat ini, kain tenun ikat telah go internasional. Belum lama ini, salah satu anak tanimbar berhasil membawa kain tanimbar dalam ajang New York Indonesian Fashion Week. Siapakah beliau? Nah, saat ini saya sudah bersama-sama dengan beliau dan langsung saja kita sapa Mama Tia. Hai, bagaimana perasaan Mama Tia bisa membawa kain tenun sampai ke New York?
1: Sangat senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk ada di New York Indonesian Fashion Week dengan membawa tenun tanimbar sebagai kreasi anak bangsa, di mana kami sebagai orang-orang yang terlahir di Kepulauan Tanimbar boleh memberikan yang terbaik bagi Provinsi Maluku, bagi Indonesia dan bagi dunia.
0: Nah, lalu bagaimana tanggapan penikmat fashion di New York?
1: Karena memang untuk fashion itu semua dimulai dari New York. Jadi tidak salah kami boleh membawa tenun tanimbar ada di tempat yang benar dan boleh disampaikan ke seluruh dunia. Dan ini adalah bagian-bagian yang mungkin agak sulit sebagai seorang UMKM untuk dapat merintis membawa sesuatu yang boleh dibilang kesempatan. Kesempatan adalah bagian yang tidak begitu saja ditemukan, karena harus dengan segala perjuangan, dengan segala tekad dan usaha yang sungguh-sungguh gigih boleh menembus New York adalah sesuatu bagi kami.
0: Nah, pendengar, kita harus bangga bahwa kain khas asal Maluku, tenun ikat, bisa melenggang di New York Fashion Week. Orang bule aja pakai kain tenun. Cintai produk lokal, cintailah produk Indonesia.

Basudara, partai final Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung 19 Juli 2026 di MetLife Stadium East Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion yang berada di kawasan Meadowlands Sport Complex tersebut akan menjadi pusat perhatian dunia saat dua tim terbaik bertarung memperebutkan gelar juara dunia. Dikutip dari bola.com, Basudara, pada 19 Juli 2026 itu akan menyaksikan momen paling mendebarkan dalam sepak bola. Partai final Piala Dunia 2026, laga puncak turnamen 48 tim pertama dalam sejarah itu akan digelar di MetLife Stadium East Rutherford, Jersey, New Jersey. Stadion serbaguna yang berdiri kokoh di kawasan Meadowlands Sport Complex sekitar 8 km di sebelah barat New York City. Pemilihan MetLife Stadium sebagai lokasi final dinilai tepat karena stadion tersebut merupakan salah satu venue terbesar dan paling terkenal di dunia dengan kapasitas penonton yang besar serta fasilitas modern bertaraf internasional. Stadion ini dianggap mampu mendukung penyelenggaraan pertandingan paling bergengsi dalam sepak bola dunia. Informasi lebih lengkap, Basudara, bisa simak di rri.co.id. Atau masih di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, Deng Beta di sini, Lisa.

0: Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.
1: RRI Ambon, Suara Budaya.

Basudara Lembaga Penyiaran Publik LPP Radio Republik Indonesia Ambon melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor RRI Ambon, Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Kepala Stasiun Kepsta LPP RRI Ambon, yakni Peter Latuheru, dan diikuti seluruh pegawai sebagai wujud komitmen menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan itu, yakni Latuheru membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIPRI Yudian Wahyudi yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi panduan menghadapi berbagai tantangan global di era modern. Dikatakan tema Hari Pancasila, Hari Lahir Pancasila tahun 2026, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut mempertegas nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia. Informasi lengkap saudara bisa baca di rri.co.id.

0: Aduh, pantas bagus. Pasal jua putih bersih. Kenapa sampah? Tumbuhan tahan bol kiri kanan.
1: Nona, mari angkat rumput ni buang di tempat sampah sana dulu.
2: Iya, Bapak. Sampah ini mau buang di mana, Bapak?
1: Nona buang saja di tempat sampah muka jalan sana tuh.
0: Ketahuan. Kenapa buang sampah di pantai? Kira ini pantai menggulai sampah kah?
2: Kan pantai, buang saja tuh.
0: Buang saja, makanya tak boleh.
1: Mari, saudara, kita lestarikan alam daerah wisata pantai yang dikunjungi agar tetap terjaga dan indah. Ingat, membuang kotoran sampah plastik sembarangan di pantai dan teluk dapat membahayakan.

0: Basudara, dong tahu seng, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dengan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.
1: Pulau 1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Eh Aldi, gelang kamu bagus dan unik deh.
1: Ini namanya gelang akar bahar, Jo. Aku pakai bukan hanya buat gaya-gayaan saja, tapi buat kesehatan juga loh. Di antaranya dapat melancarkan peredaran darah.

90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, selamat siang. Apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini kita bisa kembali menghiasi ruang dengar baik saudara semua dengan beragam informasi, hiburan, kemudian juga donci-donci yang sudah kita siapkan sampai nanti kata menjemput pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Setelah tadi baik saudara dong semua sudah seru-seruan dengan Kakak Lisa dari subuh sampai jam 11 tadi. Sekarang dengan beta dulu. Dan nanti setelah ini kita akan hadir dengan beberapa informasi masih seputar Maluku. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Betas tau alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Dan saudara, FIFA resmi menetapkan lokasi base camp bagi seluruh peserta Piala Dunia 2026 yang akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penetapan ini menjadi bagian penting dari persiapan turnamen mengingat setiap tim membutuhkan fasilitas latihan, akomodasi, dan akses transportasi yang memadai selama berlangsungnya kompetisi sepak bola terbesar di dunia tersebut. Melansir dari laman resmi FIFA, FIFA menyatakan bahwa base camp dipilih berdasarkan sejumlah kriteria termasuk kualitas lapangan latihan, kapasitas hotel, keamanan, serta kedekatan dengan bandara dan lokasi pertandingan. Seluruh fasilitas dipilih telah melalui proses inspeksi dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kenyamanan para pemain dan official team. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi bersejarah karena pertama kalinya diikuti oleh 48 tim peserta. Dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya, kebutuhan akan lokasi base camp yang memadai juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, FIFA bekerja sama dengan panitia lokal untuk menyiapkan berbagai fasilitas yang memenuhi standar internasional. Beberapa kota besar seperti Amerika Utara dipilih sebagai lokasi base camp termasuk kawasan yang memiliki infrastruktur olahraga modern dan jaringan transportasi yang baik. Selain digunakan sebagai tempat menginap, base camp juga akan menjadi pusat aktivitas tim selama fase grup hingga babak gugur. Penetapan lokasi base camp memberikan kepastian bagi Federasi Sepak Bola Nasional untuk menyusun agenda persiapan secara lebih rinci. Tim peserta kini dapat mulai merancang program latihan, logistik perjalanan, hingga strategi adaptasi terhadap kondisi cuaca dan lingkungan di wilayah yang akan mereka tempati selama kompetisi berlangsung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati. Setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa leluhur.

Pak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari. Namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

Eh, Ali tahu gak sih yang tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.

0: apa? Hi, habisin.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, Katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Baik saudara, bentrok antara pemuda desa Ariate dan Dusun Tanah Goyang, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat pada Sabtu kemarin mendapat perhatian serius dari Ikatan Pemuda Pelajar Tahisane atau IPTAS Ambon. Ketua IPTAS Ambon, Cornelis Sematinahou Ru mengatakan bahwa insiden yang melibatkan dua kelompok warga ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara bijaksana tanpa memperkeruh keadaan. Ia mengatakan jangan mudah terprovokasi, serahkan seluruhnya kepada seluruh penanganan khusus ini kepada pihak kepolisian yang saat ini tengah melakukan penyelidikan. Dikatakan masyarakat Tanah Goyang dan Ariate harus menjaga nilai-nilai persaudaraan yang selama ini terjalin dengan baik di bumi Sakamese Nusa. Untuk itu, ia mengajak masyarakat dari kedua wilayah, baik Ariate maupun Tanah Goyang, agar bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dengan mengedepankan sikap tertib, damai, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, IPTAS mendesak pihak kepolisian agar bertindak secara profesional, objektif, dan transparan dalam menegakkan hukum tanpa dipengaruhi kepentingan atau tekanan dari pihak manapun yang berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa masyarakat Kaibobo dan Ariate merupakan masyarakat yang mencintai perdamaian dan menginginkan kehidupan yang aman, harmonis, serta penuh rasa persaudaraan.
1: Dan 10,1 FM RRI Ambon, Suara Budi.

0: Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.
1: Ali tahu kaseng tradisi pukul sapu di negeri Morela sana tuh. Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian dan persaudaraan. Di negeri Morela, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tahu kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah tinggal cerita angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya hei. Berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor RRI Ambon pada Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Kepala Stasiun LPP RRI Ambon, Yani Peter Latuheru, dan diikuti seluruh pegawai sebagai wujud komitmen menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan itu, Yani Latuheru membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI, Yudian Wahyudi, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi panduan menghadapi berbagai tantangan global di era modern. Dikatakan tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, dan tema tersebut mempertegas nilai-nilai luhur

0: nilai-nilai Pancasila.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM. Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalai baku pukul. Itu seng keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong seng bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, seng berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat deh, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang, Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting, jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi, wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.

Saudara, Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Ambon melaksanakan upacara peringatan Hari Pancasila tahun 2026 di halaman Rutan Ambon, Senin 1 Juni 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali komitmen seluruh jajaran dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa sekaligus fondasi dalam menjaga persatuan nasional dan kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia. Upacara berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Rutan Ambon. Bertindak sebagai Inspektur Upacara PLH Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Sarwono. Dalam amanatnya, Sarwono menegaskan bahwa hari lahir Pancasila bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui peringatan ini, Rutan Ambon meneguhkan kembali komitmennya untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pelaksanaan tugas, sekaligus memperkuat semangat persatuan bangsa demi terwujudnya Indonesia yang damai, berdaulat, dan berkeadilan sesuai dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.
1: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol.

Rompat FM, bersaudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, menit yang ke-17 dari pukul 17 juga waktu Indonesia Timur. Oke, dan bersaudara, kita ada dengan bersaudara saat ini di Dengdut Nusantara, menemani bersaudara yang saat ini mungkin dalam perjalanan pulang ya, berlibur ya, asik. Oke, tetap di Rompat FM, suara budaya Maluku, karena kita ini

Basudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Basudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Deng cara, katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang, supaya katong bisa waspada. Apalagi Basudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah, mari sama-sama katong jaga lingkungan, supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Pak saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Saudara, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di halaman kantor RRI Ambon pada hari ini, Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin Kepala Stasiun LPP RRI Ambon Yani Peter Latuheru dan diikuti seluruh pegawai sebagai wujud komitmen menjaga nilai-nilai leluhur Pancasila dalam kehidupan bersama dan berbangsa dan bernegara. Dalam kesempatan ini, Yani Latuheru membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI Yadian Wahyudi yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjadi panutan menghadapi berbagai tantangan global di era modern. Dikatakan tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut mempertegas nilai-nilai leluhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa tetapi juga menjadi jawaban Pancasila perdamaian dunia.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
3: Program 4 FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. DNA Basudara sudah 7 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan kita masih ya dengan Basudara di program saat ini, yaitu Dangdut Nusantara. Menemani Basudara masih sampai nanti katong ada di azan maghrib ya. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 MHz.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Apakah saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

0: da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana
1: 90,1 FM 24 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong menjadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Kota Ambon masih mengakui ya, masih mengalami kesulitan dalam upaya pembangunan tempat pemakaman umum baru bagi umat muslim di Kota Ambon. Kendati utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi pemakaman. Wali Kota Ambon, Pak Bodi Wenwatimena, mengatakan pemerintah Kota Ambon terus melakukan identifikasi sejumlah lokasi yang berpotensi dijadikan TPU baru. Hanya saja proses ini belum membutuhkan hasil dikarenakan status kepemilikan lahan yang kerap memicu sengketa. Pak Wali Kota Ambon, Pak Bodi Wenwatimena, mengaku soal anggaran pemerintah Kota Ambon masih menyanggupi hal itu. Apalagi sudah ada kesepakatan dengan Provinsi Maluku terkait dengan patungan bersama. Kendati demikian, lanjutnya dia, pemerintah Kota Ambon tak akan berhenti untuk berproses. Radar pencarian dialihkan ke kawasan Ahan Waiheru.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

Perempat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Itu lagu perjalanan pembuka kita di Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku untuk edisi hari ini ya. Dan saudara, lagu-lagu Maluku akan kita kasih dan informasi terkait dengan tradisi adat istiadat yang ada di

Maluku untuk menemani Basudara saat ini, dan nantinya Basudara feature tarian Cakalele dari Negeri Wai akan kita kasih sehabis Donci yang satu ini.

0: Salam budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya di awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi arang dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak. Ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri, maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta, baru tarian Cakalele ini dihadirkan gitu Bapak Raja.
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang memang seenaknya aja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai ya, untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada Kapitan Maromentar. Yang Kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu Bapak Raja?
2: Ada, itu ya. Ada.
1: Yang namanya tadi apa Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya. Itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo ataukah posisi letaknya di mana Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri memang, di dalam negeri.
1: Apakah tarian Cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian Cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah ditetapkan dan seluruh masing-masing kepala suwa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari senonya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirombak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu tidak, lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu misalnya, acara tertentu misalnya, lalu saat itu dia kembali misalnya diminta ke Ambon, ya itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisan ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan dari jalan kaki Bapak
2: Raja?
1: Jalan kaki dari Wai sampai ke Ambon gitu.
2: Ke Ambon, sempurna naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat berasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10 ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang, ada kapitan, ada marometer, ada Malaysi muka, Malaysi belakang. Iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya begitulah.
1: Iya kayak gitu. Apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya itu pernah terjadi baku potong tapi saya makan baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan, kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong tidak makan. Kalau dia mereka salah, pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya ini cakalele itu tak ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang itu biasa. Mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa Pak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit bisa digunakan gitu. Kalau ada penyakit bisa digunakan. Dan biasa misalnya di negeri Wai kalau ada misalnya sekarang COVID-19.
1: Iya.
2: Ya. Itu mereka langsung kurung negeri, moyang dipang ambil kegiatan kurung negeri. Jadi susah penyakit masuk negeri. Itu terjadi memang. Sampai sekarang wayang belum cabut. Sudah selesai negeri, sampai sekarang wayang belum cabut. Dan memang kenyataannya memang wayang sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya datang nih, Bapak Raja, tidak ya. Ada satupun yang pakai masker. Karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dom jalan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasiralehitu itu Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetu. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga sudah berumur ratusan tahun. Ini jati diri orang Maluku yang kita katakan bela dan gandong, potong di kuku, rasa di dagu. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun. Tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasiralehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

0: Rombat FM Mbak Saudara semua, di Mbak Saudara itu feature kita yang terakhir yang kita kasih temani Mbak Saudara saat ini, sekaligus menutup perjumpaan kita untuk program Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku edisi hari ini, tepatnya di tanggal 1 Juni 2026.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat FM, bersaudara semua, satu menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk semuanya. Kembali lagi Beta Hence hadir temani bersaudara saat ini. Dan bersaudara, di luar sana ya kondisi kota Ambon tidak hujan. Terima kasih sekali ya. Jadi aktivitas masyarakat memang ada di malam hari. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar pastinya. Oke, dan menemani bersaudara di saat ini kita akan kasih program kita drama legenda. Kali ini drama legenda yang kita kasih Batu Badaong ya. Dan untuk bersaudara semua selamat mendengarkan.

0: Dahulu kala di sebuah desa kecil Pulau Tanimbar, terdapat sebuah batu yang secara ajaib berdaun dan sangat harum. Munculnya batu ini bermula dari keputusan seorang ibu menghadapi anak-anaknya yang durhaka. Bagaimanakah getir hidup sang ibu? Inilah legenda Batu Badaung.
1: Ini berikan pada sulung dan bungsu.
0: Apa ini, Pak?
1: Itu baju-baju baru. Kemarin mereka minta.
0: Jangan terlalu memanjakan mereka, Pak. Ibu khawatir mereka makin malas dan manja.
1: Mereka kan masih anak-anak, Bu.
0: Iya, Pak. Ibu beberapa kali melihat mereka bersikap sombong dan seenaknya pada pembantu. Kepada anak-anak lain juga mereka begitu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan berlebihan. Kalau begitu, ayah pergi dulu dengan rombongan. Doakan Bu ya, hasil bumi kita laku.
0: Iya, Pak. Ibu selalu doakan ayah. Cepat pulang ya.

0: rombongan dagangan dari desa kita tenggelam, Bu. Hanya ada beberapa yang selamat. Suami ibu termasuk yang hilang, Bu, terseret ombak.
1: Apa? Suami saya ikut hilang? Ayah,

0: Bu, cuma ini makanannya.
1: Iya, hanya ada singkong.
0: Bi, Bi, kenapa makanan di meja cuma singkong? Bi, Bibi, kok lama sih? Bu, Bibi kemana? Dari tadi dipanggil tidak kunyahut.
2: Mulai hari ini, Bibi sudah tidak bekerja lagi. Ibu terpaksa memberhentikan beliau. Keuangan kita menipis, nah. Ibu harus menghemat.
0: Apa?
2: Ya, itulah kenyataannya.
1: Berarti setiap hari kita cuma makan singkong.
2: Mau bagaimana lagi? Kita memang harus menghemat. Ibu juga berencana menjual rumah ini dan pindah ke tempat yang lebih kecil, nak.
0: Rumah yang lebih kecil? Tidak mungkin, Bu. Apa kata teman-temanku nanti? Aku malu, Bu. Harusnya ibu cari pekerjaan, menghasilkan uang untuk kita.
2: Itu yang sedang ibu usahakan. Sekarang, makanlah. Nanti makanannya dingin.

Sekarang kan miskin. Kalian harus menerima kenyataan ini. Suamiku, seandainya saja aku dulu bekerja, mungkin sekarang hidup keluarga kita tidak seperti ini. Maafkan aku ya. Selalu ini aku selalu mengandalkanmu. Sekarang aku menyesal, ayah.

0: kalian sudah pulang main, makanlah dulu. Setelah itu, tidur siang ya.
1: Astaga, Ibu, menunya ini lagi. Mana enaknya? Jujur, Bu, Sulung sudah bosan makan makanan begini. Sulung ingin roti, ingin buah, ingin sayuran lezat.
2: Sama, Bu.
0: Tapi, Nak, hanya ini yang bisa Ibu beli.
1: Makanya, Ibu kerja.
0: Ibu sudah kerja, tapi...
1: Makanya, kerja lebih keras lagi. Kalau sampai besok menunya ini saja, Ibu lihat saja nanti.
0: Emangnya kamu mau...
1: Sana ke dapur, buatkan aku dan bungsu teh. Cepat!

Ampunilah hamba, Tuhan. Hamba gagal mendidik anak-anak hamba. Hamba gagal menjadikan mereka anak-anak yang berbakti. Ya Tuhan, bukalah hati mereka. Berikanlah mereka kesadaran agar mereka kembali menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak masih tidur. Aku harus lebih pagi mencari kayu bakar. Semoga dapat lebih banyak dan

Syukurlah, hasil penjualan kayu bakar hari ini lumayan. Besok aku harus keluar lebih pagi lagi. Uang ini akan kubelikan sayur dan daging. Anak-anakku pasti akan suka. Ku senang kalau mereka suka.

Belum terlalu siang, anak-anak belum pulang. Sepertinya masih ada waktu mencuci pakaian. Aku ke sungai dulu. Astaga, hujan. Bagaimana ini? Aku harus berteduh.

0: Jam segini belum ada makanan. Ibu, ibu.
1: Kayaknya ibu keluar.
0: Jam berapa ini? Pasti beliau di sungai. Ayo kita ke sungai. Kenapa masih di sini, Bu? Kita sudah lapar.
2: Tadi hujan, nak. Kenapa kamu menendang pakaian-pakaian ini, sulung?
0: Karena ibu tidak masak.
1: Ini pelajaran buat ibu.
2: Jangan, bungsu, jangan. Ibu akan segera membereskan cucian ini. Ibu akan segera pulang untuk masak bagi kalian berdua. Ibu sudah membeli daging dan sayur, nak.
0: Awas kalau makanan ibu tidak enak.

Ya Tuhan, sudah berbulan-bulan hamba disiksa anak sendiri. Padahal hamba sudah mengorbankan segalanya. Hamba sudah tidak tahan dengan kelakuan mereka. Biarkan aku menyusul suamiku. Tolonglah hamba, Tuhan.

0: Ayah, apakah itu engkau?
1: Iya, ini aku suamimu. Aku ingin mengajakmu ke sungai. Ibu, lihat batu besar itu.
0: Iya, ibu melihatnya. Batu itu bercahaya. Ayah, batunya terbelah menjadi dua. Ayah, kenapa ayah masuk ke dalam batu itu? Ayah! Ayah! Aduh, ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa aku mimpi demikian? Pertanda apa ini? Aku penasaran dengan batu itu. Tuhan, kenapa hamba mimpi demikian, Tuhan? Di luar hujan deras, aku tidak mungkin keluar. Tapi, aku penasaran dengan pertanda mimpi tadi. Aku harus segera pergi.
2: Kak, kakak bangun kak, ibu pergi keluar.
3: Kenapa? Kakak masih ngantuk.
2: Jangan-jangan ibu kabur.
3: Kabur? Tidak boleh, ini tidak boleh terjadi. Ayo kita susul.

0: Benar, ini batu yang di dalam mimpiku. Kenapa batunya bercahaya sekali?
1: Jalan pelan-pelan, nanti kita ketahuan ibu.
2: Tapi kak, kok tempatnya terang sekali?
1: Lihat batu itu, bercahaya.
2: Kenapa ibu menuju batu itu?
0: Wahai batu besar, terbukalah. Biarkan aku masuk ke dalamnya. Jadikan aku pohon rimbun yang wangi.
2: Kakak lihat, itu batunya terbuka. Astaga kak, ibu masuk ke dalam batu itu. Ayo halangi.
3: Ibu, ibu, jangan masuk ke sana. Bagaimana kalau ibu tidak bisa keluar?
4: Bagaimana ini kak? Batunya tertutup.
3: Ibu, ibu, keluarlah. Kami akan sendirian. Kami berjanji tak akan berbuat jahat lagi pada ibu. Maafkan kami, bu.
4: Ibu, bu takut sendirian, bu.

Batu yang menelan ibu kemudian secara ajaib tumbuh pohon yang rindang dan wangi. Sulung dan bungsu menyesali perbuatannya. Warga yang mengetahui perbuatan kejam keduanya akhirnya mengusir sulung dan bungsu dari desa. Demikian Sandiwara Batu Badaung, produksi RRI Ambon. Toko-toko dalam sandiwara ini, Sambaso sebagai ibu, Alexia sebagai sulung, Misal sebagai bungsu, Udin Sanaki sebagai ayah, dan narator Dea Safsafubun. Sampai jumpa.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ensiklopedia budaya ke Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda, Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Rombat FM saudara semua, itu tadi Justy Aldrin dengan Aku Bukan Pelangi ya. Terus apa dong? Apa saja? Oke, Bapak Saudara, beta masih tetap setia menemani saudara. Aduh, ini nomor telepon. Oke, nanti ya di jam 9 kita ada Mata Warna Pro 4. Nanti langsung aja boleh di situ. So, I'm so sorry, asik. Oke. Basudara tetap dengan Pro 4 FM, rangkaian lagu-lagu setelah tadi Basudara sudah dengarkan tadi ya, drama mini Batu Badaung yang bertekasi teman di Basudara. Dan perjalanan kita masih panjang ya Basudara, kita dengan Basudara di saat ini sampai nanti di penghujung acara. Oke, ingatkan aja nanti untuk Basudara, nanti bisa di 0911 3115 44 jam 9 nanti, ataupun Pak Saudara bisa di 0813-5624-5887 WhatsApp-nya kita. Bisa juga ya, mungkin beta sih kasih lagu, tapi beta bisa bacakan. Oke, yang mau semasuk bisa langsung live chat-nya kita, RRI Digital, ataupun bisa di Facebook-nya kita, Instagram, DM saja di situ, nanti akan beta buka. Oke. Oke, Pak Saudara, jadi tamu kita mau kasih nih, Pak Saudara, bukan beta yang jadi tamu ya. Oke.

0: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi, Ade.
0: Waduh, pada bangun duluan pagi ini. Memangnya mau kemana, Kak?
1: Ya, biasalah, Ade. Anak negeri sudah menjadi tanggung jawab kita, kan?
0: Iya ya, Kak. Memangnya ada acara apa ya, Kak? Karena saya lihat di sana kok lagi rame-rame ya.
1: Nah, terlalu lama merantau kamu, Dek. Makanya tidak tahu adat dan tradisi kamu sendiri. Jadi, Dek, kita ini sebagai masyarakat Maluku harus menjaga adat dan tradisi kita. Seperti yang sedang berlangsung saat ini, Dek, yaitu upacara cuci negeri. Atau dalam bahasa daerah disebut dengan Nai Bailio. Jadi, negeri suku Ambon itu harus dibersihkan mulai dari rumah, pekarangan, sampai ke Bailio.
0: Memangnya tradisi ini diwajibkan ya, Kak?
1: Ya iya. Jadi menurut kepercayaan masyarakat di sini, bencana dan malapetaka itu akan mudah sekali datang bila upacara ini tidak dilakukan dan juga hasil panen akan gagal. Sehingga masyarakat pun secara rutin menggelar upacara ini untuk menghindari diri dari segala malapetaka dan sekaligus juga mendekatkan diri kepada para leluhur.
0: Berarti adat dan tradisi ini harus dijaga dan dilestarikan oleh kita sebagai generasi muda.
1: Betul sekali, Dek.

Rombat FM saudara semua, itu satu yang asik sekali dari Marveka ya, dengan paling baik yang kita kasih teman di saudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon pastinya. Oke, perjalanan kita 10 menit ke depan saudara, beta dengan saudara ada dua donci yang kita kasih. Nantinya kita akan ada dengan saudara di program kita yaitu Matawana Pro 4. Oke. Dan bersaudara antara kau, aku dan dia ya. Waduh. Ini lagu ya bersaudara Willy Sopakua.

0: Lah, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, Lah?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, Lah? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang lama, Lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberitahuan dari pemerintah negeri kepada seluruh masyarakat bahwa akan dilaksanakan Masohi dalam rangka pembangunan gedung Saniri Negeri.
2: Permisi, Bu Rati.
3: Mari, Bu Ida.
2: Waduh, buru-buru mau kemana, Bu?
4: Ini Bu Rati, mau ke Balai Desa. Memangnya Bu Rati tidak dengar ya pengumuman tadi?
3: Saya dengar kok, Bu Ida. Masyarakat diajak ke Kota Masohi, kan?
4: Ya ampun, Bu Rati. Memangnya Bu Rati tidak tahu ya apa itu Masohi?
3: Masohi kan nama kota, Bu Ida.
4: Iya, Masohi memang nama kota, Bu Rati. Tapi masyarakat Maluku menyebut kata Masohi atau biasanya dikenal dengan istilah gotong royong. Dan ini merupakan tradisi dari Maluku, yaitu dengan menjaga kebersamaan dalam pembangunan. Di mana tradisi Masohi ini sudah dijalankan sejak dahulu dan merupakan warisan leluhur sampai saat ini, Bu Rati.
3: Ya ampun, baru tahu aku hari ini, Bu Ida. Terima kasih banyak ya, Bu Ida.
4: Sama-sama, Bu Rati. Ayo kita ke Balai Desa.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan kita sudah ada saat ini di Matawana Program 4. Silakan yang mau bergabung di 0911-3115-44, ataupun mbak saudara bisa ya di 0813-5624-5887. Kita akan terima mbak saudara di saat ini. Boleh minta donci ya, pasti ya, kalau masuk minta donci pasti. Oke, selamat malam dulu untuk semuanya. Ada siapa-siapa banyak ya, Ibu Wiga juga, apa kabar yang di luar sana, orang-orang yang ada di Manado sana juga, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik di saat ini. Silakan yang mau bergabung boleh ya di 0911-3115-44. Selamat malam Kakak Hence. Ibu Wiga Sumaso ya. Sehat-sehat, semangat selalu. Iya, pasti ya, semangat ya untuk Ibu Wiga dong, yang sementara ini mungkin lagi dengar, katanya pasti semangat perputar hibur, bukan putar, perhibur dong. Oke, silakan ya, boleh bergabung saat ini 0911-3115-44. Beta buka, silakan yang mau ber

0: bergabung. Selamat malam untuk Bung Rein yang sementara ini di rumah sana. Apa kabar, Bung Rein? Mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik juga. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Mata selamat juga. Malam, Mata Wana Program Ampa dengan siapa?
1: Mata Wana Pro Ampa dengan orang baru tapi stok yang lama.
0: Oh, siapa tuh?
1: Dengan Pak Marcel di Suli gitu.
0: Pak Marcel?
1: Iya,
0: selamat apa malam. Apa kabar Pak Marcel? Sulama ya baru datang ya, kembali.
1: Kabarnya, bicaranya baik-baik tapi
0: baik-baik,
1: kondisinya
0: ya,
1: kurang begitu bagus ini.
0: Apanya yang kurang begitu bagus?
1: Lutut sakit. Ya.
0: Lutut sakit. Asam urat kayaknya makan tuh terlalu banyak makan daging.
1: Iya, asam urat nih rawan nih, macam yang amati.
0: Iya, asam urat tuh yang bagus. Baru rajin-rajin olahraga lah.
1: Makanya ada obat-obat kah biar minum?
0: Ada obat-obat yang paling baik tuh cuma makan teratur.
1: Iya betul.
0: Makan teratur, makan yang sehat. Orang Ambon bilang jangan lojo. Dia inilah memakan, inilah memakan. Itu yang bikin
1: obat puskesmas, sama saja.
0: Iya, jadi obatnya itu jaga diri saja. Dalam arti makan tuh, makan yang makan nasi ikan yang ini jangan terlalu makan yang aneh-aneh begitu. Contohnya gini, beta bukan dokter ya, maksudnya ini beta coba bilang contohnya gini, katong maksudnya orang tua dulu-dulu tuh jarang lihat dong sakit sabarang tuh.
1: Iya betul.
0: Karena dong sem pernah ya, makan yang orang bilang makanan yang sekarang ini, dong pun makanan tuh cuman makanan-makanan orang bilang bukan makanan rumah lah ya, makanan-makanan kampung ya. Kayak macam sing ada dong, kayak sing ada beras dong bikin kayak macam kasbi apa lalu dong bikin dong makan deng ikan kering kah apa gitu-gitu saja, tapi dong punya badan fit, dong bisa bekerja dan dong bisa jalan enak-enak. Kalau katong sini kan apalagi katongnya sebagai anak-anak orang tua, nanti kita kasih ini, nanti bikin nasi goreng ini, nanti ketompi beli nasi ini kasih bapak makan. Karena supa malas kerja di rumah, lalu biar orang tua makanan siap saji. Nah itu yang bikin hancur kah bagaimana?
1: Iya betul
0: itu, padahal
1: oke okay, sebaliknya mohon maaf yang penyiar ini siapa namanya?
0: Hence, waduh dari tadi sing ini beta nama ngalah beta baru-baru bokuda apa telepon deh Pak Marcel itu tuh tiap saat apa Marcel masuk yang waktu itu sih.
1: Oh iya nak siapa?
0: Pak Marcel baru Pak Marcel biasa kini tuh Fabio.
1: Siap komandan.
0: Oke Pak Marcel, lagunya apa nih mau minta?
1: Lagunya berhubung karena beta ini asalnya dari Maluku Utara. Bisa lagu Ternate kah?
0: Boleh.
1: Kota Ternate.
0: Boleh lah.
1: Bisa?
0: Lah itu Ternate kan sama tuh, Maluku juga.
1: Iya, tapi lagu Ternate dulu kawan.
0: Kota Ternate, yang menyanyi siapa nih?
1: Sentau kota menyanyi siapa. Tapi akan dia judul, suaranya bagus.
0: Akan judul Kota Ternate saja. Begitu.
1: Iya, judul Kota Ternate.
0: Siap, kita putar.
1: Oke, okay, orang pertama nih beta kah?
0: Iya, orang pertama.
1: Oh, kalau gitu beta belum tahu orang-orang yang kasih salam nih. Beta belum bisa kasih salam. Nanti waktu kasih salam baru beta balik ulang. Oh, yang pertama itu kemungkinan besar yang di Suli di siapa? Di Suli, terus yang di Namlea, terus siapa lagi di Benteng, terus di mana-mana nih, kita bisa sebut nama karena lupa ingat ini. Semuanya salam, kita kasih hormat. Semoga kita selalu kompak dan kapan-kapan kita ketemu lagi di Mata Wana Pro 4.
0: Iya siap.
1: Oke.
0: Okay. Bapak nanti kita putar minta talahatu ya Ternate Kota Budaya ya.
1: Ini tapi Kota Ternate kan?
0: Iya, ini Ternate Kota Budaya. Betul, ini minyak Ternate.
1: Oke, saja. Nanti mereka sentuh orangnya yang salam-salam. Nanti kapan mereka kasih salam, pardon lah.
0: Oke,
1: terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali. Dayo, dangke, dadu. Oke, Basudara, itu tadi ya yang ada di, bukan di Ternate, yang ada di Suli. Oke, kata terima yang kedua lagi. Halo, selamat malam, Matawana Pro 4.
2: Matawana Pro 4, selamat malam, Kak Henci.
0: Selamat malam, ini deng sapa dulu nih.
2: Deng sapa?
0: Sapa juga ya, kita kasih nama sapa Tau boleh. Iya, tapi kan biasa beta su berapa pura-pura kali dinas nih? Beta berapa kali dinas sih? Pernah ada jadi beta su lupa. Iya tuh.
2: Ekerere.
0: Iyalah, parlindisa.
2: Kencing.
0: Iya.
2: Request lagu Rindu Nomor Lama aja.
0: Rindu Nomor Lama.
2: MCP Sicilia.
0: Ah, iya, Sicilia. Oke, mantap.
2: Iya. Beta salam ya.
0: Boleh.
2: Sama salam buat Kakak Henci, selamat malam, selamat bertugas. Tuhan berkati kau pulang hati-hati di jalan. Salam buat yang berlewat, Pak Marcel di Suli, selamat malam, selamat beristirahat dengan keluarga, Tuhan berkati. Buat Linda di Rumah Tiga, ada Ibu Wika di Wonosobo, ada juga Sani di Kairatu, Mas Yono di Gemba. Bunda Marni, Pasu Transit, Bunda Popi di Skip, Kakak Yaya di Batu Meja.
0: Iya.
2: Bung Oni bareng keluarga di Kamal. Ada Bung Stevi di Hati Besar. Ada Angki di Ahuru.
0: Iya.
2: Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Bunda Natalia di Toli-Toli, Bunda Els di Tondano Pante, Adi Fika di Kanaan, Adi Ellen di Malalayang, Adi Haryati di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Di seputaran Talake ada Adik Sarif Hidayat, Adik Eva di Waihaung, Adik Eva di Ternate, Adik Gladys bareng Mama Des, Adik Watan. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan berkati.
0: Iya.
2: Buat Pak Ginaidi di Kebon Cengke, Bang Aba di Namalatu Stain, ada Bung Fani di Air Besar, Bung Jeffrey di Ahuru, Bung Riki di Bukit Galunggung. Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di Tengah-Tengah, bareng Abang Noldi, ada Adi Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kata Ances di Tanah Tinggi, Gracia di Batu Meja, ada Inka di Karpan, ada keluarga Suarubung juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Adik Ayu bareng keluarga di Masohi, ada Nyong Erik juga bareng keluarga di Masohi, ada Bunda Munga Bobar di Jailolo, ada Fi di Kupang, Fina di Kebun Jeruk, ada Adik Ona di Paso SPN. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung. Kakak lagu ada kah?
0: Ada, siap, mantap. Ya.
2: Buat kakak selamat malam, selamat bertugas. Sampai ketemu ke Dapolai, dadu.
0: Dadu kembali. Oke, Basudara, itu tadi ya ada Rere yang ada di Paso sana ya, di belakang Rere. Hilang ya? Oke. Oke, halo, selamat malam Watawana Pro 4.
3: Selamat malam
0: Matawana, bukan mata mana.
3: Iya.
0: Matawana. Matawana Pro 4.
3: Sampai kesanglat nih. Matawana Pro 4, selamat malam.
0: Oke, deng siapa nih?
3: Dengan Bu Wiga di Wonosobo.
0: Bu Wiga, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Diam-diam saya tanya kabar tuh bisi-bisi. Orang Ambon bilang bisi-bisi tuh bisik di telinga. Orang Ambon bilang bisi-bisi.
3: Kalau bisik-bisik di telinga ya.
0: Kalau orang Ambon bilang bisi-bisi sah.
3: Bisi-bisi sah. Ini juga bisik-bisik kan lewat telinga.
0: Oh begitu. Sama.
3: Iya.
0: Iya.
3: HP-nya kan nempel.
0: Iya, sama. Tapi bicaranya kecil ya.
3: Oh.
0: Kalau bisik-bisik kan ini, diam-diam saja. Kata bisik.
3: Malah jadi ketawa kalau bisik-bisik.
0: Itu ya.
3: Jangan kenceng-kenceng, nanti ada yang denger gitu ya.
0: Iya. Kayak kenceng-kenceng, kayak kencing-kencing deh.
3: Kencang-kencang.
0: Oh gitu ya.
3: Beda dong, A sama I.
0: Oke, Bu Wiga, lagunya apa nih mau minta?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
3: Tanya.
0: Tanya, dari?
3: Iya, dari... Tanya dari siapa ya?
0: Yosen Amos yang...
3: Iya.
0: Siap.
3: Kayaknya enggak tahu penyanyinya.
0: Yosen Amos laki-laki kan?
3: Boleh laki-laki boleh, perempuan boleh.
0: Tapi yang tanya itu cuma laki-laki.
3: Oh, yang tanya laki-laki, yang perempuan menjawab begitu.
0: Iya, biasanya gitu, tapi sekarang dunia modern kebanyakan perempuan yang tanya.
3: Iya. Enggak juga sih.
0: Maksudnya tanya mau kemana, mau ke gitu-gitu, bukan tanya untuk
3: mau
0: pacaran.
3: Mau ke depan, iya. Gitu ya, betul. Gimana nih, Kak Anjo, Ambon?
0: Ambon,
3: hujan kah?
0: Hujan tapi cuman berapa menit hilang gitu.
3: Oh iya, ini bersihin debu ya.
0: Bisa, panas kan, jadi dia kasih panas hilang gitu.
3: Iya, jadinya agak dingin. Sini... enggak hujan.
0: Enggak hujan.
3: Cerah.
0: Cerah.
3: Iya.
0: Aman ya kalau begitu.
3: Aman, dinginnya yang luar biasa.
0: Dinginnya luar biasa, waduh.
3: Iya. Kalau enggak hujan itu kalau terang cerah terus ada bintang apa ada bulan itu kabutnya tebal semakin dingin.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya, kalau hujan lebih hangat.
0: Oh.
3: Suhu udaranya lebih hangat.
0: Iya, kalau
3: namanya
0: gitu.
3: Juga di gunung kan, Ce.
0: Iya ya, di gunung ya. Wonosobo tuh gunung ya memang ya. Puncak
3: iya,
0: ya.
3: Iya di ya bukan puncak sih. Kalau di puncaknya di bawah 10 mungkin ya.
0: Oh, begitu.
3: Iya, ini sudah mungkin sudah hujannya berkurang, sudah mulai musim kemarau sudah 3 hari ini tidak hujan.
0: Oh gitu. Oh memang. Oke, silakan ya, boleh kirim salam. Silakan, mau kirim salam untuk siapa dulu nih?
3: Buat Kak Ance, selamat tugas, sehat-sehat ya Kak Ance.
0: Iya.
3: Bulannya hati-hati.
0: Terima kasih.
3: Sensus. Sekarang sensus. Saatnya sensus ya.
0: Sensus penduduk.
3: Tadi yang sudah iya, sensus penduduk. Tadi yang sudah bergabung ada
0: Marcel yang ada di Sulir.
3: Bang Marcel,
0: dan
3: iya,
0: Rere.
3: Lama banget Bang Marcel. Bang Marcel lama sekali, sehat-sehat ya Bang Marcel.
0: Tadi bilang asam urat tadi.
3: Asam urat. Tapi bukan urat kawan.
0: Bukan sih, bukan.
3: Nanti jadi gatot kaca kalau urat kawan. Oke, selamat malam, sehat-sehat ya Bang Marcel ya. Lama banget itu. Baru muncul sekarang.
0: Iya.
3: Terus ada Kak Riri, terima kasih, selamat malam juga. Komplit tadi udah Kak Rere sudah komplit ya, saya mau gandul Kak Rere. Boleh enggak Kak Anjo?
0: Boleh.
3: Oh boleh gandul. Sudah komplit sekali itu. Saya nambahin dikit. Siapa lagi ya? Oh, Bang Deden, selamat malam. Bang Fabio.
0: Iya.
3: Bunda Marni, Bunda Els.
0: Bunda Els juga.
3: Belum masuk ya?
0: Belum, kan baru penelpon ketiga nih.
3: Ketiga. Aha. Ada Pak Junaidi. Ada itu, Bang Dewa Hujan.
0: Iya, Dewa Hujan.
3: Selamat malam, lagi dangdutan itu.
0: Dewa hujan tuh jangan korek, jangan singgung-singgung. Kalau singgung salah, dia kebanyakan temperamennya tuh biasa naik tinggi terus.
3: Iya, dia memang suka tinggi itu. Terus ada Bang Stevi, ada lagi Bang Fabio, terus siapa lagi ya? Fotokopi Kak Rere.
0: Fotokopi dari Kak Rere.
3: Bolak-balik.
0: Iya.
3: Iya, fotokopi Kak Rere bolak-balik ya. 200. Oke, Kanjo, terima kasih.
0: Oke.
3: Terima kasih, selamat malam.
0: Malam kembali, Dedo. Oke, Basudara, itu tadi ya yang ada di Wonosobo sana. Dan Basudara, ini ada yang masuk nih, kayaknya kita baca dulu nih. Oke, selamat malam atau Wana Pro 4. Selamat malam Kakak Hence yang lagi bertugas, kalau pulang hati-hati. Kakak ini beta Fader. Fader ya. Fader, bukan Pader ya. Fader di kompleks Sirimau Batu Pasar. Iya. Kakak beta mau salam saja para Pader di Paderan Madiar di kompleks Sirimau Batu Pasar. Salam Parnasi, Nasia Ade Vela di Saporwatio. Salam Persipora, Sipora ya. Previo Bapak John, Mama Eci, Bapak Opo di kompleks Suriri ya. Salam juga Pertantama dan Oma Pai deng di mana saja berada, selamat malam saja katanya. Dan selamat malam spesial para semua pendengar Mata Warna Program 4 saja katanya. Dan yang sudah bergabung dan yang belum, selamat malam juga dari Fadir di kompleks Rimau Batu Pasar. Kakak mau minta donci. Oke, kalau bisa ya langsung masuk aja di sini supaya langsung minta donci, boleh, beta terima. Oke, ini juga selamat malam atau warna perempuan, selamat malam Kakak Hence, mat bertugas saja, Tuhan Yesus berkati katanya. Dan ke par Rere buat salamnya katanya buat semua fans Mata Warna Perempuan, selamat malam dan selamat beristirahat aja. Dan ke Kakak Hence. Ini saya minta lagu karena tahu nih. Itu dari Bunda Poppy. Dan ini selamat malam Kakak dengan Beta Master X asik di Neglam, Negeri Lama ya, mau nyalamin selamat malam buat ini temanku ada Martin, Sarven, ada Nabo, ada Armando, ada Michael. Terus buat kakak penyiar dan kebanyak kakak minta putar lagu Pesta Timur memang gacor buat kakak Dangke. Oke, untuk ini Master X ini nanti silakan ya masuk ya, katosin terima lagu di sini. Jadi silakan masuk di 0911311544 ataupun langsung ya di WhatsApp-nya kita saja, langsung di situ saja nanti kita akan bacakan. Oke, lagu pertama jumpa kita katanya, kayaknya betul sulama nih dari tadi bicara. Kata nikmati tetap di Pro 4 FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Rompat FM bersaudara semua, itu tanya ya. Mudah-mudahan Ibu Iga terhibur dengan Donci yang kita kasih. Dan silakan ya yang mau bergabung di 0911311544 ataupun di WhatsAppnya kita, boleh ya, silakan. Halo, selamat malam Mbak Tono Perampat. Halo.
1: Halo, selamat malam. Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Hanci.
0: Iya, kita kayak kenal modulasi.
1: Ya, halo.
0: Kayak kenal modulasi.
1: Ah, iya.
0: Krispati kayaknya.
1: Nah, Pak Junaidi Ambon.
0: Oh, Pak Junaidi. Mirip-mirip ya. Pak Junaidi Sudi Ambon.
1: Iya, bilang Ambon aja sudah. Supaya orang cepat gampang mau bilang.
0: Oh, toh. Gitu.
1: Ah, iya.
0: Pak Junaidi, lagunya apa nih? Baik.
1: Oh iya sudah. Saya beta ada mau ini pergi lagi. Beta mau cepat-cepat mau salam dulu toh.
0: Oh iya, lagu dulu supaya langsung salam lah Pito.
1: Ini para siapa lagi?
0: Para siapa lagi?
1: Larue.
0: Oke.
1: Okay. Ya dah.
0: Ada. Silakan.
1: Oke. Okay. Pertama beta mau nyapa dulu untuk Bu Anci. Terima kasih banyak dan selalu diberkati Tuhan ya, dan selamat bertugas ya.
0: Danke.
1: Ada Mbak Wika ya Wonosobo. Mm-hmm. Selamat malam Mbak Wika, terima kasih salamnya. Lalu kemudian Stevi juga ada, Deden juga, Bang Deden di sana di tengah juga ada, Fabio juga di sana di Suli, selamat malam ya. Lalu kemudian ada juga si siapa nama Dewa yang ada di Tamres, selamat malam selalu. Lalu kemudian Astam Master Gatot juga, selamat malam dan harapan sehat juga. Ada Sarif yang ada di Telake, Eva juga yang ada di WHO, selamat malam semua. Dan ada Echa juga yang ada di Bench, selamat malam dan harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada siapa, Kak Rere juga, selamat malam dan harapan sehat. Mbak Marni yang ada di Transit Paso ya, selamat malam dan selalu juga. Ada orang Rani juga yang ada di sana di Air Besar, selamat malam selamat siang selalu juga. Ada siapa Bu Inka yang ada di Karang Panjang ya, selamat malam. Ibu Napoti juga di Skip, selamat malam selamat siang selalu. Ada siapa lagi siapa Fina yang ada di Cibubur Jeruk Jakarta, selamat malam dan harapan sehat. Ibu Elis juga di Manado, selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada siapa lagi, semua dapat salam dari Pak Nadia tanpa terkecuali. Itu dulu Wance, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali. Kayak kereta api ya. Oke, terima kasih, selamat malam kembali. Oke, itu tadi ya Pak Junaidi kayak macam orang ada kijar begitu. Tapi kalau masuk begitu cukup bagus lah ya. Supaya itu. Oke, basudara, dua penelpon lagi. Ini penelpon kedua kita. Halo, selamat malam Matawana Perampat.
2: Matawana, selamat malam.
0: Selamat malam Matawana Perampat. Dengan siapa nih?
2: Fabio di Suli, Bung Ence.
0: Dengan siapa, Fabio?
2: Iya.
0: Oh, kira siapa leh?
2: Siapa? Ya sudah.
0: Fabio di Suli, silakan lanjut.
2: Lagu Yopi Lati juga apa? Nusa Tanjung Alang di Suli itu.
0: Oke, silakan.
2: Oke. Baik. Salamnya. Yang pertama untuk Pak Jumaidi yang baru lewat di Ternate, selamat malam diberkati. Kakak Eva juga di Ternate, selamat malam kakak, diberkati selalu. Nonaka, Bunda Els, sama Jingga yang ada di Manado sana, selamat malam diberkati. Ibu Wiga di Wonosogo Jateng, selamat malam diberkati. Tina dan pacarnya itu di Kebun Jeruk, selamat malam diberkati Ade. Natalia di Toli-Toli juga selamat malam diberkati. Caca Ayu di Masoi, selamat malam Caca.
0: Dari monitornya selalu. Kawan.
2: Oh sebentar.
0: Ah, mantap.
2: Oke.
0: Oke.
2: Lalu berikutnya buat Bung Dewa Hujan juga di Namlea, selamat malam. Diberkati. Ada juga Om Deden di tengah-tengah, selamat malam. Diberkati. Kakak Rere Pasteng, selamat malam kakak, diberkati. Dan juga Ibu Mama Marni, Paso Transit, diberkati selalu. Kakak Inka Karpan juga selamat malam kakak, diberkati selalu. Bung Syarif Hidayah di Telaki, lalu Eva di Boyhaung juga selamat malam, diberkati selalu. Om Stevi di Hardbase, selamat malam, diberkati. Ibu Poppy di Skip. Om Jeffrey di Ahuru, selamat malam semuanya, diberkati. Ade Enca di Bentas, selamat malam, diberkati. Oni di Kamal, Mas Yono di Genba juga selamat malam semuanya, diberkati selalu. Oke,
0: okay, segitu okay, saja. Siap.
2: Dado.
0: Dado. Oke, Bapak Saudara, itu tadi ya yang ada Fabio ya. Yang ada di Suli sana di belakang Fabio, boleh ya di 0911311544 ataupun Bapak Saudara bisa ya di jalur WhatsApp-nya kita. Oke, kata terima kembali. Halo, selamat malam Matana Perempat.
3: Halo, Matana Perempat, selamat malam. Kanji.
0: Selamat malam dengan siapa nih? Oh, Bang Deden. Oke, Bang Deden.
3: Thank you, selamat malam.
0: Malam, Bang Deden, apa kabar?
3: Kabar baik, Bang J. Kabar baik.
0: Baik.
3: Oke, ini sesi ketiga,
0: Kak? Sesi kedua.
3: Oh, iya.
0: Oke, Bang Deden, lagunya apa nih yang minta? Lagu yang mau minta apa?
3: Sebelum kirim salam baru hingga lagu dulu.
0: Oke, langsung silakan.
3: Salam pertama buat PNC yang sementara bertugas, selamat bertugas. Tuhan selalu memberkati. PNC punya keluarga. PNC alamat di mana?
0: Hah?
3: PNC punya tinggalnya alamat di mana supaya kalau ketum kirimkan ketum sebut alamat.
0: Alamat di seputaran RRI.
3: Oh, di seputaran RRI aja.
0: Iya.
3: Oh, berarti di Batu Gajah.
0: Iya.
3: Oke, Kak Ence, selamat bertugas. Okay, selalu memberkati. Juga buat pendengar komunitas Matawana Perempat yang masuk atau yang belum masuk. Umbio baru lewat, selamat malam Umbio. Kak Rere juga terima kasih atas salam. Mbak Wiga juga salam ya. Mbak Wiga terima kasih atas salamnya. Dikembalikan salam untuk Mbak Wiga di Wonosobo, sehat. Sekeluarga di sana juga. Semoga dalam keadaan sehat.
0: Iya.
3: Juga buat di Jakarta ada Mbak Fina di Kebun Jeruk, selamat malam. Di Sulawesi ada Bunda Elks, Bunda Natalia di Toli-Toli, Nona Pika di Manado, Bunda Ellen, selamat malam. Di NTT ada Bang Kris, di NTT Kupan ada Vi, Opi sekarang sempurna dengar Vi punya suara.
0: Iya.
3: Juga di Ternate Maluku Utara ada Pak Junaidi, Bunda Epa, selamat malam. Juga buat di Namlea ada Om Dewa, selamat malam Om Dewa. Juga buat di Kota Ambon, di Paso Transit ada Mamarmi, di Paso Tengah ada Kak Rere, selamat malam. Di Hardbase ada Bung Sepi, selamat malam, sekeluarga salam sehat. Di Poka Rumah Tiga ada Caca Linda, Bunda Ola di Halo, ada Epo di Waihaung, Enca di Bentas, Kakak Ance di Tanah Tinggi, Kakak Yaya di Batu Meja, Bunda Pupi di Skip, selamat malam Bunda, salam sehat. Di Karpan ada Caca Inka, Bunda Caca Inka juga, Bung Amfi di Ahuru, Om Mr. Gatok, Tuni, selamat malam. bersama temannya Tony, Om Tony juga, Om Pras di Kusu-Kusu, Gus Kaira tuh Om Agus OSM, Mbak Ayu Dimasuhi, Bung Devi, Om Edi Maitimu di Gudan Lewat. Selamat malam Om Edi kalau monitor, selamat malam, salam sehat. Juga buat Bung Ares, Tara, Cahana, semua yang ada di Kota Ambon. Selamat malam, salam sehat. Semoga diliputi suasana bahagia di malam hari ini. Kayaknya lagu apa? Nona Masohi.
0: Nona Masohi, siap.
3: Nona Masohi dari Rudy Lailosa. Rudy Lailosa.
0: Oke. Beta putar ya.
3: Juga Kak Ence punya teman-teman kru Pro 4 Kak Ati di alamatnya di Tanah Rata, Kak Kalisa di Wayame sana juga, selamat malam. Adi Ita di Kampung Jawa, selamat malam. Kering di Paso, selamat malam, salam sehat, selamat beristirahat. Juga Pro 1 Ambon, Pro 2, selamat bertugas dan salam sejahtera buat
0: Danke, selamat malam. Danke banyak Bang Leden, malam kembali. Oke, basudara itu tadi ya Bang Deden, dan Bang Deden itu penelpon ketiga kita. Kita putar Donci dulu atau putar Donci dulu kita? Kita putar Donci dulu basudara, dan Donci pertama ini dari Norway ya, Parsapalai yang terima kasih. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM. Nanti kita kembali di program kita, Mata Warna Program 4.

Perombat FM saudara semua, itu tadi ya Nona Masohi. Mudah-mudahan Bang Deden ya terhibur dengan Donci itu. Dan saudara silakan di 0911 311 5444 kembali kita buka yang mau bergabung di sini ya.

0: Silakan saja di 0911311544, ataupun Pak Saudara bisa ya di WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887. Masih banyak ya yang belum masuk, Bang Dewa, apa kabar? Iya, betul gak, Seng? Halo, selamat
1: Halo.
0: malam, Matana Prampat.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam,
1: Dengar.
0: Matana Prampat, Ding Putri Salju ya.
1: Saya minta lagu dari Rahmat Kato.
0: Dari siapa?
1: Kato punya lagu Sarah Cipta.
0: Radio monitornya bisa kasih kecil sedikit supaya kata bisa dengar jelas.
1: Iya, Kak. Rahmat Karto punya lagu Pusara Cinta.
0: Tapi dengan siapa dulu nih?
1: Oh, dengan Wanda.
0: Wanda. Di?
1: Iya. Di Citraland.
0: Citraland.
1: Iya.
0: Oke, Wanda di Citraland minta lagu apa tadi?
1: Pusara Cinta. Dari Rahmat Kartolo.
0: Usara Cinta.
1: Ya.
0: Oke, Usara Cinta. Rama, dari Rama
1: Kartolo.
0: Kartol. Oke, silakan ya. Mau kirim por siapa nih?
1: Lagu ini saya kirim untuk kedua anak tersayang, Yeni dan Yonsi. Ya, selamat malam juga. Selamat mendengarkan dengan lagu ini, juga lagi dengar perempat sambil terbaring di tempat tidur.
0: Oh begitu, oh, iya, selamat malam ya, untuk dua-dua juga ya.
1: Iya, cuma saya kirim untuk Kak Penyar, salam kenal dari Wanda.
0: Oke Wanda, juga salam kenal balik.
1: Ya, iya, saya kirim untuk Kak Arya juga selamat malam, mungkin dengan keluarganya. Selamat malam, itu aja Kak.
0: Itu aja.
1: Makasih.
0: Oke, selamat malam kembali, Dado. Terima kasih. Oke, Basudara itu tadi ya dengan Wanda yang ada di Citraland ya. Dan silakan yang mau bergabung di 0911315444. Halo, selamat malam, Matana Prampat.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam.
2: Mata Warna Pro 4, selamat malam.
0: Selamat malam Mata Warna Pro 4, yang siapa nih?
2: Kenke.
0: Ya.
2: Tadi temannya datang sidik jari, absen.
0: Oh, oke, yang siapa nih? Yang siapa dulu nih?
2: Ya?
0: Yang siapa dulu nih?
2: Oh, Mister, di puncak.
0: Oh, Gasot.
2: Iya.
0: Oke, Mister Gasot. Mr. Gasot, lagunya apa dulu nih?
2: Lagu? Koni Maria Mamahi pun lagu Nganap Pumburung Materia.
0: Koni?
2: Maria Mamahi.
0: Mario Mahit.
2: Maria Mamahi.
0: Oke. Silakan mau kirim por siapa nih?
2: Yang pertama tadi Pak Marcel ya?
0: Yang pertama tadi Bang Deden.
2: Bang Deden kah Pak Marcel?
0: Halo. Saya yang
2: Pak
0: terima.
2: Pak Marcel tadi.
0: Pak Marcel yang mana?
2: Ya?
0: Marcel penelpon pertama tadi.
2: Iya, makanya saya bilang orang pertama Pak Marcel.
0: Iya,
2: kan?
0: Orang pertama Pak Marcel. Betul sekali.
2: Iya.
0: Tapi ya, iya betul. Lanjut.
2: Salam untuk Pak Marcel. Gak lupa ya, Sergasok. Sama-sama dirindam. Terus orang kedua Kak Rere Pak Setengah. Iya saya hafal. Terima kasih salamnya Kak Rere. Orang ketiga Deden.
0: Siapa orang ketiga? Katanya apa?
2: Seng.
0: Katanya apa?
2: Orang ketiga ini loh.
0: Siapa?
2: Orang ketiga ada dua saya ini.
0: Oh iya, terus?
2: Wika. Selamat malam Wika. Orang keempat, Bung Deden.
0: Oh salah.
2: Saya yang barang macam mandi. Tapi saya tahu itu Bung Deden sudah masuk juga kan?
0: Iya Bung Deden. Itu penelpon
2: sebelum
0: Anam.
2: Sebelum Bung Deden?
0: Katanya hafal.
2: Lupa.
0: Oke, lanjut silakan.
2: Ya, salam untuk Bung Deden. Dewa Hujan belum masuk ya?
0: Belum, Dewa Hujan belum masuk.
2: Selamat malam Bung Dewa Hujan di Kota Lamlea. Fabio di Suli. Beta bisa gila di Hades. Bunda Marni di Pasir Transit. Bung Pak Junaidi di Kebun Cengge. Selamat malam. Linda di Poka Rumah Tiga, Lorong Puskesmas. Adik Genca di Bentas, selamat malam. Bunda Popi di Skip. Adik Inca di Karpan. Fabio, Eva Talake, Eva Yaong. Syarif. Hidayah di Talake, selamat malam juga. Mas Yono yang tidak pernah nongol lagi di Gemba, selamat malam. Mas Yono.
0: Mas Yono ada pulang kampung.
2: Saya yang jaga durian itu, durian bong habis.
0: Oh begitu.
2: Iya. Terus untuk siapa tadi saya nama bilang nih di NTT ini?
0: Krispati.
2: Pak Om Krispati, selamat malam.
0: Halo.
2: Untuk seluruh komuniti umat warna perempat yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Spesial untuk orang yang lagi bertugas, selamat bertugas.
0: Siap.
2: Pulang hati-hati di jalan. Okay. Terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Giasot, dadu. Oke, saudara itu Master Giasot ya, yang ada di Puncak Tuni, asik. Oke, dan di belakang Master Gasot, satu penelpon kembali sebelum beta putar donci. Yang mau bergabung silakan ya di 0911311544 ataupun saudara bisa di WhatsApp-nya kita di 081356245887. Oke, kita terima nih penelpon ketiga kita. Halo, selamat malam Matahona Perempat. Halo, Matawana Pro, selamat malam. Modulasinya kecil nih.
3: Oh, suara aku kecil. Halo, Matawana Pro, selamat malam, KNJ.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
3: Dengan Vina di Kebun Jeruk Jakarta, kakak.
0: Oke, Vina di Kebun Jeruk. Apa kabar, Vina?
3: Kabarnya baik-baik selalu nih, kak.
0: Oke, Vina, lagunya apa yang mau minta?
3: Aku boleh minta satu lagu dari Adilio Makatital ya.
0: Dari siapa?
3: Leo Makatital, judulnya Mama.
0: Mama.
3: Iya.
0: Mama ya.
3: Leo atau Leo tuh. Coba kakak cari dulu Leo atau Leo. Iya, Makatital.
0: Saya tahu beta. Iya, nanti beta cari. Oke, silakan.
3: Ya, mungkin aku salah sebut marganya. Nanti kakak dicari aku. Kalau bukan Makatital atau Matital gitu ya kakak. Nanti
0: iya.
3: Dicari ya kak ya. Kalau gak ada diganti sama lagu ini aja. Yakin suku kita punya lagu Sipi di Hati.
0: Leo Makatita. Betul iya. Dengan Mama ada ya? Ya ada beta putar iya. Nanti
3: iya. Ya. Kita aku salamnya kakak ya.
0: Boleh silakan.
3: Salam yang pertama yang kakak lagi bertugas. Selamat bertugas. Ntar kalau pulang hati-hati di jalan ya kak ya. Yang diberkati lindungi sentuhan Maha Kuasa.
0: Danke.
3: Terus yang udah lewat semua-semua dari awal beban pertengahan udah mau berakhir. Udah salam untuk aku. Terima kasih atas salamnya. Diberkati lindungi sentuhan Maha Kuasa keluarganya masing-masingnya. Dan siapa ya?
0: Siapa?
3: Mister Gaso di Puncak Dunia. Selamat malam. Hingga menyapa namanya aku lagi ya. Terus ada Bunda Marni di Paso Transit, Bunda Popi di Skip, Rere di Paso Tengah, Bunda Ola bersama orang sampingnya juga di Halong, Bia di Suli, Bang Dewa Hujan di Namlia Buru, terus juga ada di seputar Manado. Terus ada siapa lagi ya? Kayak Ewin Diwai, Bang Deden di tengah-tengah, Jun di Kebun Cengke, Kak Epa di Talake, Wai Haom, itu juga ada Bang Sari Tidaya juga di Talake juga. Ada juga Bang Devi di Delta, ada juga Bang Yono di Gempa, Bang Uni di Kamal. Siapa lagi ya Karen, NC ya? Banyak ya?
0: Banyak.
3: Siapa lagi ya?
0: Banyak nih.
3: Belum menyiapkan namanya nih, siapa nih? Banyak ya?
0: Iya, banyak.
3: Banyak. Siapa lagi ya? Siapa ya? Oh. Nah, siapa lagi? Oh, pokoknya semua pendengar Mata Warna Perempat mana aja berada yang tak sempat 1-1, mohon maaf untuk semua ya, yang selamat malam untuk semua. Selamat beristirahat beserta keluarganya masing-masing dan beriak terlindungi sang Tuhan Maha Kuasa. Dan maka akan lagi bertugas. Selamat bertugas dan selamat malam. Bye-bye.
0: Aduh, kembali. Oke, itu tadi ya. Dan Basudera, kata putar donci dulu, nanti baru kita boleh kembali. Dan ada 3 donci yang kita mau putar nih. Mudah-mudahan yang nanti atau bisa ya 3 penelpon kembali. Oh, masih bisa sesi terakhir kayaknya nih. Oke, tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. DNA bersaudara, ini sesi terakhir kita ya. Yang mau bergabung boleh ya di 0911 3115444. Untuk Bunda Poppy, siap ya nanti ya, kalau memang ini ada waktu kita putar Bunda Putih lagu dan yang lainnya juga. Oke, silakan yang mau bergabung di 0911 3115444. Kita masih menunggu Basudara, ataupun Basudara bisa di WhatsApp-nya kita 0813-5624-5887. Oke, boleh ya telepon di situ saja, nanti kita akan terima. Oke, silakan yang bergabung boleh saat ini di 0911 3115444. Kita masih menunggu Basudara. Sementara ini waktu menunjukkan 42 menit dari pukul 22. Berarti kita masih ada dengan Basudara. Mungkin 3 panel phone lagi boleh ya kita kasih. Silakan yang bergabung di 0911 3115444. Kita masih menunggu Basudara. Selamat malam dulu untuk semuanya, untuk yang ada di Karpan, apa kabar? Inka ya, yang ada di Wai Haong juga, orang Wai Haong apa kabar? Mudah-mudahan dalam suasana paling baik di saat ini, boleh dicoba ya. Di saudara boleh coba kembali di 0911 3115444. Kita akan ada dengan Basudara masih di Matawana program 4. Dan kalau memang belum, kayaknya kita putar ada donci-donci yang meminta nih. Kita akan putar menemani Basudara di 90,1. Dan yang pertama Basudara kayaknya kita pembaca nih. Ada dari Bunda Poppy ya yang minta tadi. Ada Freshly dan juga ini Pesta Timur memang gacor. Oke, nanti kita putar lagi. Deng yang ketiga ada Langit Masih Biru ya. Ini cover dari Stiker Musik. Oke. Oke, nanti kita cari. Dan bersaudara boleh ya di saat ini yang masih mau bergabung boleh di 0911 3115444. Kalau memang belum ada, kayaknya kata putar lonjir loh ini. Oke.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Perombat FM saudara semua, di NBA saudara 55 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Satu donci terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita untuk saat ini. Terima kasih untuk saudara yang sudah berpartisipasi di program kita Mata Warna Program 4. Selamat malam dan jangan kemana-mana. Kita masih ada satu jam ke depan menemani saudara.

0: Programa 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Perombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur saat ini. Dan bersaudara, kerondangan bersaudara kita akan hadirkan lagu-lagu menemani bersaudara di program kita, yaitu Suara Kepatah. Dan kali ini Suara Kepatah lagu-lagu Maluku Kenangan akan berkasih sampai nanti ketong ada di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: harusnya.
1: Perasaan lemah dan tak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Jika kamu pernah merasakan betapa pedih dan menderitanya dijajah oleh bangsa asing, maka kamu akan bisa menghargai setiap darah yang diteteskan oleh para perjuangan kemerdekaan Indonesia.

0: Cerita paling pasti memiliki cita-cita. Cita-cita adalah suatu impian dan harapan seseorang akan masa depannya. Ada banyak cita-cita di dunia ini. Bagi sebagian orang, cita-cita itu adalah tujuan hidup. Cita-cita bisa saja berasal dari keinginannya.
1: Ada yang ingin menjadi dokter dan ada yang ingin menjadi guru.
0: Ada yang ingin menjadi pilot, ada juga ingin menjadi seniman budaya, dan masih banyak cita-cita lainnya.
1: Orang yang menganggap cita-cita sebagai tujuan hidup dapat menumbuhkan semangat positif untuk terus melangkah maju dan meraih cita-citanya.
0: Cita-cita dapat dilahi dengan usaha yang jelas, rajin belajar, pantang menyerah, dan tidak takut gagal.
2: Saudara, kegiatan belajar yang dilakukan akan membantu bagi kehidupan di masa depan. Tak lupa disertai dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar cita-cita yang menginginkan dapat terwujud. Pesan ini disampaikan oleh Program 4 Radio Republik Indonesia Ambon.

Semua orang memiliki masa lalu, baik itu pahit maupun manis. Kita dapat memperoleh pelajaran yang dapat membantu kita dalam menghadapi masa sekarang. Itu karena masa lalu, bahkan mungkin ketika kita sekarang lebih kuat dari biasanya. Itu karena kejadian-kejadian masa lalu yang berhasil kita lalui hingga kita bisa mampu sekarang ini. Namun, terkadang masa lalu dapat mempenjarakan jiwa serta pikiran kita. Sadar atau tidak sadar, pasti pernah mengalami di mana kita sulit sekali lepas dari bayang-bayang masa lalu.

Perkembangan era milenial sekarang ini membuat sifat dan sikap kita mulai berubah. Kadang kita tidak lagi berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain yang sedang bersama kita dan mulai jarang mengucapkan kata maaf ketika kita bersalah. Serta banyak lagi sifat dan sikap luhur kita telah berubah. Apakah sifat dan sikap hidup saat ini bisa menjadikan kita orang yang sukses? Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Rombat FM, saudara semua, demikian tadi lagu-lagu yang berkasih teman di bas saudara, mengantar bas saudara untuk ada ya di tempat tidur saat ini. Selamat malam untuk semuanya, untuk yang bekerja juga selamat malam, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik semuanya. Dan akhirnya kita pamit. Amato.

Basudara gandong semua, dengan terengarnya irama doncini, maka sekian sudah tugas kita temani basudara di sepanjang hari ini, tepatnya hari Senin 1 Juni tahun 2026. Katong bapisah deng harapan baku dapalai di esokan persiang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam abah saudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Senang di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar bahasa saudara semua dengan beragam informasi. Kemudian beberapa donci juga akan Beta hadirkan sampai nanti kita menjemput pukul 11.00 waktu Indonesia Timur di hari ini. Dan edisi hari ini di hari Selasa ya, katong sudah di tanggal 2 Juni. Sudah di pertengahan tahun ya. Semoga nanti setengah tahunnya lagi dilewati dengan penuh kebahagiaan. Dan semoga resolusi-resolusi di tahun 2026 ini Beta doakan dapat terwujud semua, terkabul semua, terlaksana semua ya. Dan katong di hari Selasa seperti biasa akan ada donci-donci rohani ya, atau lagu rohani yang akan menghiasi ruang dengar katong. Edisi hari ini adalah lagu rohani Katolik ya, yang akan Beta putarkan sampai nanti menjemput pukul 6.00 waktu Indonesia Timur. Dan membuka katong punya edisi lagu rohani ada Ave Maria.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.

Saudara, masyarakat adat negeri Maraina, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah menggelar aksi penolakan terhadap penetapan tapal batas Taman Nasional Manusela yang ditetapkan sejauh 500 meter dari wilayah negeri adat mereka. Aksi protes mengenakan berang merah di kepala itu diperlihatkan masyarakat adat tepat di pintu masuk negeri Maraina pada Senin 1 Juni 2026. Beragam spanduk dan poster berisi tuntutan penetapan batas kawasan yang dilakukan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan sejak 2022 dibentangkan mereka. Dan dalam aksi tersebut, salah satu tokoh muda negeri Maraina, Arter Ropen, mengungkapkan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat karena tidak pernah dilibatkan dalam proses penetapan batas kawasan yang berdampak langsung terhadap wilayah adat mereka. Menurutnya, sebelum aksi dilakukan, para tua-tua adat dan saniri negeri telah menggelar pertemuan. Dari hasil pertemuan tersebut, kemudian dibahas kembali bersama masyarakat pada Minggu 31 Mei 2026 hingga menghasilkan keputusan untuk melakukan aksi penolakan. Arter menegaskan masyarakat tetap membuka ruang dialog dengan pemerintah dan pihak terkait guna mencari solusi yang menghormati hak-hak masyarakat adat. Ia mengatakan mereka tidak menolak pelestarian hutan, tetapi mereka meminta hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut wilayah adat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol demi masa depan yang lebih baik.
1: Masih 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara, pengelolaan keuangan yang disiplin menjadi salah satu faktor utama yang membuat UMKM mampu bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Hal tersebut disampaikan Sri Mursini, pelaku UMKM Rizky Baroka, yang saat ini menjadi narasumber dalam program Mozaik Nusantara UMKM Bicara di Pro 1 pada Senin 1 Juni 2026. Sri yang memulai usaha sejak tahun 2026 mengungkapkan bahwa salah satu kesalahan yang sering dilakukan pelaku usaha adalah mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Menurut Sri, pembukuan sederhana sangat penting dilakukan untuk agar pelaku usaha dapat mengetahui jumlah pemasukan, pengeluaran, serta kemampuan usaha dalam menutup biaya operasional. Selain disiplin pengelolaan keuangan, Sri juga menekankan pentingnya semangat dan konsistensi dalam menghadapi berbagai tantangan usaha. Produk-produknya kini telah dipasarkan di sejumlah toko oleh-oleh, swalayan, minimarket, hingga kios-kios kecil di berbagai wilayah di Kota Ambon. Sri juga mengajak perempuan dan ibu rumah tangga untuk tidak takut memulai usaha dari skala kecil. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berani memanfaatkan peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus mengembangkan potensi produk lokal di Maluku.

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo Basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum bagi jajaran lembaga pemasyarakatan kelas 36 Lea untuk membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui upacara bendera yang dilangsungkan di lapangan olahraga Lapas pada Senin 1 Juni 2026. Kepala Lapas 36 Lea Muhammad Emma Rasabesi selaku inspektur upacara dalam amanatnya menyampaikan peringatan hari lahir Pancasila merupakan momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala bagi setiap insan pemasyarakatan. Ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga sejatinya tidak hanya ditujukan bagi para pegawai, tetapi juga untuk warga binaan sebagai ajang untuk memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara. Di akhir sambutannya, ia juga mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengatakan, mari sama-sama kita tunjukkan bahwa kita adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiositas dengan semangat persatuan dan yang kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa Republik yang kita cintai. Beberapa informasi seputar Maluku juga masih akan Beta hadirkan di pagi hari ini. Pendengar, untuk itu tetap stay tune di Pro 4 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Bah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Astacita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, Pak Saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memberikan penghargaan kepada sejumlah personil dan satuan kerja berprestasi sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas kepolisian. Penyerahan penghargaan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pancasila tahun 2026 di lapangan Tahapari Tantui Mapolda Maluku pada Senin 1 Juni 2026. Pemberian penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya Polda Maluku memperkuat budaya kinerja, profesionalisme, dan sistem penghargaan berbasis prestasi di lingkungan Polri. Dan Kapolda menegaskan bahwa penghargaan bukan sekedar bentuk apresiasi simbolik, melainkan instrumen pembinaan sumber daya manusia untuk mendorong peningkatan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Penghargaan diberikan kepada sejumlah personil yang dinilai berhasil menunjukkan dedikasi dan loyalitas tinggi dalam mengamankan konflik sosial di wilayah Maluku. Melalui pemberian penghargaan tersebut, Polda Maluku berharap semangat berprestasi, inovasi, dan pengabdian terbaik terus tumbuh di seluruh jajaran sebagai bagian dari transformasi Polri menuju institusi yang semakin presisi, profesional, dan dipercaya masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Saudara, tahukah kamu matahari yang bersinar setiap hari, angin yang berhembus, hingga air yang mengalir, semuanya adalah sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Di tengah perubahan iklim dan meningkatnya kebutuhan energi, sudah saatnya katong mulai peduli pada energi bersih demi masa depan bumi yang lebih baik. Gunakan listrik seperlunya, hemat energi di rumah, dan dukung penggunaan energi terbarukan untuk kehidupan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena menjaga bumi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab katong bersama. Energi terbarukan hari ini untuk masa depan yang lebih cerah esok nanti.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Betas tau ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Basudara, Dewan Pimpinan Daerah 1 Partai Golkar Maluku resmi menunjuk Eli Toisuta untuk memimpin DPD Golkar Kota Ambon sebagai pelaksana tugas. Dan penunjukan ini dilakukan guna memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mempercepat pelaksanaan musyawarah daerah Golkar di kota bertajuk Manise itu. Penunjukan tersebut diumumkan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Maluku yaitu Umar Lesi dalam rapat pleno 3 yang berlangsung di gedung Sekretariat Partai Golkar Maluku kawasan Karangpanjang Ambon pada Senin 1 Juni 2026. Umar mengatakan percepatan musda Golkar Kota Ambon menjadi kebutuhan penting bagi Partai Golkar guna memastikan roda organisasi berjalan lebih efektif dan terarah. Selain fokus pada persiapan musda, Wakil Wali Kota Ambon itu juga diberikan mandat oleh DPD Golkar Maluku untuk melaksanakan konsolidasi organisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Langkah ini sangat penting dan dinilai strategis dalam memperkuat struktur Partai Golkar, mempererat komunikasi dengan kader dan simpatisan di akar rumput. Golkar Maluku berharap dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Eli Toisuta, proses konsolidasi dapat berjalan optimal sehingga Golkar Ambon semakin solid dan siap menghadapi tantangan politik ke depannya. Menurutnya, usai menunjuk ini akan mempersiapkan seluruh tahapan yang berkaitan dengan musda Golkar Ambon. Dan selain itu, Eli Toisuta juga mengatakan bahwa barulah ditunjuk dengan konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput. Informasi seputar Maluku pasti akan kita hadirkan pendengar sampai nanti katong menjemput pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap stay tune di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.

Pak Saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: Mbak Sudara, saat melakukan kunjungan silaturahmi dengan Wali Kota Ambon, Bodowin M. Watimena di ruang kerja Wali Kota pada Senin 1 Juni 2026, Wakil Uskup Ordinariatus Castrensis Indonesia atau OCI, Pastor Kolonial Purnawirawan Yos Bintoro menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga persatuan serta memperkokoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjabat Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon Ronald Lekrensi turut mendampingi Wali Kota Ambon dalam pertemuan tersebut. Di kesempatan itu, Pastor Yos Bintoro menyampaikan bahwa OCI tidak hanya memberikan pelayanan rohani kepada anggota TNI dan Polri yang beragama Katolik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk turut mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi semangat kebangsaan. Menurut Pastor Yos, Maluku khususnya Kota Ambon memiliki pengalaman yang sangat berharga dalam menjaga kerukunan dan membangun kembali kehidupan sosial yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat moderasi beragama yang menumbuhkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda pelayanan rohani Pastor Yos Bintoro di Maluku. Selain bertemu dengan pemerintah daerah, ia juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah paroki, lembaga pendidikan, panti asuhan, serta bertemu dengan berbagai elemen masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan menumbuhkan semangat kebangsaan di daerah kepulauan tersebut.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 9 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: News Pro Ampa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten. Karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol. Dan masa depan yang

0: Kakak, selesai.
1: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tu tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia, Bes Saudara. Katong update informasi lain yang datang dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang dituntut untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar mampu memperluas pasar dan mempertahankan usahanya di tengah persaingan yang semakin ketat. Hal tersebut disampaikan dalam program Mozaik Indonesia UMKM Bicara di Pro 1 RRI Ambon pada Senin 1 Juni 2026 yang menghadirkan dua pelaku UMKM Kota Ambon yaitu Sri Mursini dari UMKM Rizki Baroka dan Mariet Tahalele dari UMKM Dapur Cice. Sri Mursini mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk secara lebih luas. Menurutnya, media sosial menjadi salah satu sarana efektif untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat. Sementara itu, Mary mengatakan bahwa pelaku UMKM tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga harus mampu menciptakan inovasi agar pelanggan tidak merasa bosan. Menurutnya, perkembangan usaha tidak terlepas dari kemampuan pelaku usaha dalam menerima kritik dan masukan dari pelanggan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk. Melalui pengalaman mereka, kedua pelaku UMKM tersebut mengajak masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda, untuk tidak takut memulai usaha dari hal yang disukai. Mereka menegaskan bahwa hobi yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat berkembang menjadi sumber penghasilan sekaligus membuka peluang bagi orang lain.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

Kolesterol tinggi sering datang diam-diam tanpa kita sadari, namun dampaknya nyata. Penyakit jantung, stroke, hingga gangguan kesehatan lainnya bisa bermula dari pola hidup yang tidak terjaga. Saatnya kita lawan. Mulai dari mengatur makanan, kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Luangkan waktu untuk bergerak minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa, istirahat cukup dan kelola stres dengan baik. Dan yang terpenting, rutin periksa kesehatan. Melawan kolesterol bukan hal sulit jika dimulai dari kebiasaan kecil yang konsisten, karena tubuh yang sehat adalah kunci untuk menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. Mulai hari ini, lawan kolesterol. Demi